0: if the light of the horoscope.
1: Oi, horoscope. Horoscope apa? Ingin ku nggak suka sakit telara, suka bahasa, kan suka mesti gak bahasa nak. Oke, suka nya horoscope dia.
0: Ung sama day in English ung kepelaran.
1: Kepelaran? Ah. Horoscope.
2: Mapalong at busalunganan.
0: It will brown out into the grave.